0: InsyaAllah ya, kita akan dapat menghentikan kebiasaan tersebut ya. Jadi tadi Dr. Radha menyebutkan ya, berkaitan dengan klinik berhenti merokok KBM. Jadi bolehkah doktor menghuraikan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perkhidmatan ini?
1: Okay, dalam usaha membantu perokok-perokok atau pengguna perokok atau pengguna produk nikotin seperti vape inilah ha. Jadinya bagi mereka yang ingin dan bersedia untuk berhenti, Kementerian Kesihatan terus menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok iaitu KBM di pusat-pusat kesihatan di seluruh negara Brunei inilah ha. Perkhidmatan ini nyorang menyediakan bukan saja khidmat counseling, nyorang sokongan daripada profesional dan juga bantuan dari segi ubat-ubatan atau pharmacotherapy seperti alat gantian nikotin iaitu nikotin patch dan nikotin gum. Jadinya ini adalah pentinglah ha, ya, bagi betul. Yang memerlukannya, bagi yang ingin berhenti merokok atau vape. Jadinya bagi yang ingin yang berminat, perjanjian boleh dibuat di pusat kesihatan berdekatan atau boleh juga terus mendaftar melalui aplikasi BruHealth.
0: Iya. Jadi mungkin ada lagi yang ingin dikongsikan bersama dengan para pendengar kita sebelum mengakhiri sesi wawancara ini, doktor?
1: Okey, bagi mereka untuk berhenti merokok atau berhenti menggunakan produk nikotin seperti vaping ini, nyaran bukan suatu perkara yang mudah.
0: Ya, betul.
1: Walau bagaimanapun, perkhidmatan KBM iaitu klinik berhenti merokok boleh membantu anda. Jadinya manfaatkanlah perkhidmatan KBM ini yang sedia ada untuk membantu diri ke arah yang lebih baik dan sihat. Di samping itu juga bersempena dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 iaitu pada tahun ini, kami dari Kementerian Kesihatan menyuruh semua pihak termasuk ibu bapa, sekolah, masyarakat, golongan belia untuk nyorang sama-sama melindungi generasi masa depan daripada pengaruh industri tembakau dan nikotin. Nyorang mari kita ni anulah membina negara Brunei ini yang lebih sehat, ya, selamat dan bebas daripada ketagihan demi kesejahteraan generasi masa hadapan.
0: Khususnya kepada generasi muda ya, kerana mereka ini adalah waris pewaris masa depan negara. Jadi katakan tidak kepada merokok dan ya kepada kehidupan yang lebih sihat, aktif dan juga produktif, doktor ya.
1: Ya, betul.
0: Ya, baiklah. Terima kasih doktor atas masa yang diluangkan untuk diwawancara pada pagi ini berkaitan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026, doktor ya, dengan tema mendedahkan daya tarik menangani ketagihan nikotin dan tembakau ya.
1: Ya.
0: Ya, betul. Baiklah, sampai kita bersama lagi di lain kesempatan doktor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Ya, kembali. Ya, dan itulah tadi sesi wawancara bersama dengan Dr. Nurhayati Haji Ahmad, pegawai perubatan kanan. Bercakap berkaitan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 yang jatuh pada 31 Mei 2026 lalu. Dengan tema mendedahkan daya tarik menangani ketagihan nikotin dan tembakau ya. Jadi anak muda hari ini adalah pemimpin masa hadapan. Jagalah kesihatan, peliharalah impian dan jangan biarkan rokok menentukan haluan hidup anda. Berani memilih yang baik, berani hidup tanpa tembakau.

Selain itu, para petani sering diberikan kontrak untuk menanam tembakau dan harga daun tembakau ini melalui kontrak kebiasaannya ditetapkan oleh pembeli pada kadar yang rendah. Dengan kos penjagaan kesihatan yang tinggi, keuntungan yang rendah dari penjualan daun tembakau serta nutrien tanah yang semakin merosot, ini menjejaskan pendapatan petani tembakau. Industri tembakau mengambil kesempatan ini untuk memberikan pinjaman kepada petani tembakau secara berkontrak, yang mana memerangkap petani dalam lingkaran hutang ataupun vicious circle of debt dan terus bergantung kepada syarikat-syarikat tersebut. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.

0: Apabila air membeku, percayakah anda kalau dikatakan air mampu memecahkan saluran paip? Perkara ini memang benar kerana apabila air mula membeku dan menjadi ais, struktur molekul air akan berkembang dan memenuhi ruang saluran paip sehingga tiada ruang. Air ini menyebabkan saluran paip mulai retak dan akhirnya pecah. Jika air menjadi cair, struktur molekul air tidak akan berkembang kerana ia sudah menjadi cair dan struktur molekulnya menjadi kecil dan tidak memenuhi di ruangan pipe.
1: Secubit fakta.
0: Sebab itulah juga, elakkan menyimpan air soda dalam tin dalam freezer terlalu lama kerana ia boleh pecah. Sekian secubit fakta dipetik dari majalah Juara Pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

0: susah.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerak ku jadi

0: kerajaan dan usaha yang diketuai komuniti dalam menghentikan penyebaran virus itu. Lawatan bertujuan menyokong pihak berkuasa dalam usaha tindak balas mereka. Dalam satu sidang media bersama, Ketua WHO memuji kepakaran pengurusan krisis negara itu sambil menekankan pendekatan yang terbukti berkesan, penglibatan langsung dengan komuniti tempatan dan kepimpinan daripada pihak berkuasa nasional. Dari segi logistik, Kerajaan Kongo sedang berusaha untuk menghantar bekalan penting ke kawasan yang paling terjejas, melindungi pekerja kesihatan dan menguji pesakit. Di Ituri, pasukan perubatan dalam langkah berwaspada melaksanakan protokol komuniti yang ketat untuk memberikan rawatan dan mengasingkan pesakit. Koridor kesihatan dan pos pemeriksaan telah diperketat untuk melindungi orang awam dan mengawal penyebaran virus. Akhir sekali, beberapa buah kapal dilihat berada di perairan Musandam, Oman, menunggu kebenaran untuk berlayar melalui Strait Hormuz ketika rundingan menamatkan perang masih berterusan dengan Iran dan Amerika Syarikat sering menyatakan telah melancarkan serangan ke atas sasaran tentera. Tentera Amerika Syarikat pada hujung minggu lalu berkata pihaknya telah menyerang pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan dua drone yang mengancam kapal selepas mendakwa Iran bertindak agresif termasuk menembak jatuh drone Amerika Syarikat di perairan antarabangsa. Pihak pengawal Revolusi Islam Iran pula berkata ia telah menyerang pangkalan udara yang digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebahagian selatan Iran. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Kharudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 11 pagi, Berita Asia.

0: Dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung.
1: Macam-macam pulang didengar. Dari period masa itu kami pun dilahirkan tahun 60-an. Kurang tak mendengar cerita yang lebih lanjut lah.
2: Kalau macam bagi generasi kami mungkin baru pernah mendengar ada pantun.
3: Itu nak kompet lah. Oh, masih demit tu.
1: Tapi unik pulang dulu tu dari wakil period tu dari Kuala Tutong. Apa dia tahu untuk menuju ke Kuala Tain. Itu saja yang apa tahu tu yang cerita yang sebenarnya.
4: Aku dah kesempat sebelum aku datang Piris dan Dada sudah.
2: Kami pernah mendengar yang dulunya ada daripada Kuala Tutong boleh tambus ke danau untuk menuju ke Kuala Belai. Kalau orang asal daripada sini sama orang daripada Tutong mungkin pernah melalui.
5: Itu cerita atau sejarah di sebalik kampung Danau Tutong yang pernah menjadi perhentian penting pada awal tahun 60-an untuk kenderaan menyeberang Sungai Tutong.
0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
5: Kampung Danau di bawah Mukim Telisai di daerah Tutong merupakan kampung berdekatan dengan pantai Laut China Selatan dan keluasannya kira-kira 6,523 km persegi dan jauhnya 20 km dari Pekan Tutong. Kampung Danau, Kampung Tumpuan Ugas, Kampung Penapar adalah di antara kampung-kampung yang terdapat di sini. Sementara penduduknya terdiri daripada puak Melayu Brunei dan puak Dusun, sedikit berbangsa Cina serta keturunan India Muslim. Mereka yang dipercayai puak pendatang dari luar kampung yang akhirnya menetap di kampung ini. Hampir keseluruhan penduduknya beragama Islam. Kampung ini dipimpin oleh Ketua Kampung Danau, Awang Haji Mahmud bin Haji Johari.

0: Di daerah Tutong.
1: Selamat sabi di daerah Tutong.
2: Dari kampung ke kampung. Dari kampung ke kampung.
3: Dari kampung ke kampung.
4: Sejarah awal kependudukan di kampung ini sebahagiannya mendiami di sebuah kawasan bernama Kampung Penyatang di sebelah darat dan sebahagian lagi di kawasan tepi pantai dan tebing sungai. Awang Yaakob bin Haji Muhammad Tahir menceritakan.
5: Dari Masjid Tatu menggagak ke danau, Kampung Kelabit namanya itu. Pasal apa ada kayu kelabit besar tuh dulu. Nah, banyak rumah tuh, kampung macam kampung Aing. Jadi sudah dalam tahun 57 banyak tuh orang pindah ke Kelamutan nih, lari, bukannya lari apa tuh pindah lah. Sungai Penyatang itu memang ada juga orang tuh. Nah, lama-lama habis lari juga. Pasal apa perhubungan itu payah wah, jauh. Masa dulu itu lebih kurang dalam 10 buah bah. Sebelah kemari lagi rumah dorong Semailan nih. Nih di dekat masjid nih. Di sungai rumah dorong tuh. Oh, rumah piranjekia lagi bisa ya, batang itu dibuatnya. Buatnya 4-5 batang, suruhnya berpapan. Barunya bertiang bapak, buatnya rumah. Lebih-lebih dah. Macam, anu, bila yang suruh turun, bila yang pasang naik.
6: Oh,
5: siuk dulu ya, pak. Anu, pak, karangan ini yang mana?
6: Karangan dapat dibuat cuma itu, tak?
5: Boleh, kalau ada kalau orang mau. Tapi saya buaya tu. Oh,
6: jadinya mengikut keadaan air pasang surut tu toh.
5: Oh, kalau rumah batang tu, oh, batang surut lah. Ya. Kalau yang dalam naik ke atas.
6: Sungai apa namanya?
5: Sungai Danau lah.
6: Sungai Danau.
5: Ya, Sungai Danau, Sungai Telambak, Sungai Penyatang, Sungai Urup lain lagi jauh lagi tu. Oh. Sungai Penyatang tu jalanan ni, jalan sungai ni ya. Masuk ada masuk ke sana tu, masuk ke sana Sungai Penyatang namanya tu.
6: Sebarang
5: apa kawan itu ada tu.
2: Dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung.
4: Mengimbau kenangan lalu di akhir awal 60-an, Kampung Danau merupakan perhentian kenderaan dari Bandar Brunei ke daerah Belait dan dari Pekan Belait ke Bandar Brunei kerana kenderaan-kenderaan tersebut akan dibawa diangkut menaiki bantun untuk diseberangkan ke Kuala Tutong dan di sebaliknya pula melalui jambatan yang dibina penurunan kereta ke bantun. Salah seorang penduduk asal di Kampung Danau ini juga turut menceritakan, Awang Haji Musa bin Haji Koya.
7: Sebenarnya bantun ini yang artinya bertarikah, ada dua buah perahu dirapatkan, dapat satu ditarik oleh macam perahu yang menarik perahu atau orang enjin sigal tapi ini berapa kuat pasal kudanya. Jadi daripada Kuala Tutong ke danau, ke danau Kuala Tutong ya bermula 1927
5: 50-an itu bantun saya bertarik. Ah, si Acai punya kapal menarik itu, menarik dari Kuala Tutong ke danau, dari danau ke Kuala Tutong. Itu macam tungkang ada buat bah, perahu dua buah. Digandeng macam mana nah?
6: Jadi dua.
5: Sebuah tu jadi buat dua buah. Nah, jadi sebuah yang berjalan digandengnya. Kemudian diatur ditarik dari Kuala Tutong itu mengagak ke danau. Dalam masa lebih kurang dalam 20 minit lah. Dari Kuala Tutong ke danau tu. Kalau orang pakai bantunan ni ke Kuala Tutong 50 sen seorang. Kurang saya tu 50 sen seorang tu. Matuka 3 ringgit, truk bas ada sebuah tu dulu. Truk yang banyak lah. Dari bandar ke Brunei ke Seria. Itu pun adalah dalam macam petang macam ni ndada ni. Pagi air tuhur baru teramai di pantai. Dari danau mengagak ke Telisai. Turun lagi tu. Naik di rantis Tunggulian. Habis Tunggulian naik turun lagi balik naik Sungai Liang. Habis Sungai Liang itu naik ke Sungai Liang turun lagi di Lumut. Lumut Sungai Besar ndak boleh menyembarang tu. Dari danau ini mengagak ke Sungai ke Tunggulian boleh lagi tu untuk boleh melintas gitu.
6: Tunggu air pasang surut.
5: Air pasang surut tau. Kalau yang dalam dapat melintas tu terpaksa naik kerantis. Oh, bertarik tu. Dalam 20 minit sampailah ke danau.
6: Sungainya tu bukan yang besar untuk sekarang ni.
5: Sama ni, kurang lebih macam ni lah. Nah, tapi kalau Tutong itu dulu, ombak tu tidak berapa kuat. Masa ini sudah luas, masuk. Kalau yang dalam, kalau damit, payah kan menyebarang ke sebelah itu. Jauh anu, bak, kuatai ombak. Ah, bertungguan ni. Itu sekolah danau ini dulu, kalau masa yang dalam.

0: Alam, banyak tau orang bawa kutak, kulit kutak tuh.
1: Kenapa ya?
0: Untuk melimpang menunggu air tuhur depan sekolah tuh, depan sekolah lama. Haru orang banyak tuh. Masa ini haru tuh habis ngetabang tuh, mana lagi enggak.

0: Ya, namanya Juwata, Juwata kalau saya tidak silap lah. Jadi yang menarik lebih lebih cepat lah daripada jadi nomor tiga ini sampai ke Kuala Tutong. Lepas satu tahun 1954 sudah siap jadi yang keempat. Jadi baru ada ferry yang boleh tarik pada saat di Selva Manca dan ada lagi sebuah namanya tu lupa lagi saya. Jadi ia boleh ini lagi pakai petarik tu harus sana. Jadi menambahkan masa yang lama lah. Jadi boleh memuatkan 8 buah kereta. Ya, jadi ke perjalanannya lah singkatlah pada waktu itu. Jadi kebanyakannya kelasi-kelasi di Bantun dan Piri ini terdiri pada orang di Kuala Tutong yang dari orang dari kampung air yang pindah ke Kuala Tutong jadi bekerja sebagai kelasi dan orang kampung sinilah yang ikut serta menjadi apa nih menjadi kelasinya
1: dari kampung ke kampung dari kampung ke kampung.
2: Saya begitu tertarik kepada koleksi gambar-gambar lama hitam putih yang masih tersimpan oleh Awang Haji Musa bin Haji Koya yang mencatatkan nostalgia suatu ketika dulu.
3: Dari gambar-gambar lama lah, Tuan.
0: Sebenarnya, Jepun datang di Kuala Belait 1912-1941. Ya, sampai di danau memakai pas dari Syria, dari dapat Syria. Dari Syria ke danau pada 18 Desember 1941. Pada masa itu, pasan sini, tempat Kuala Tutong itu diduduki oleh tentera Jepun. Jadi tentera Jepun sini ya oleh sebab ini keadaan atau ini strategik antara Brunei dengan Kuala Belait. Jadi ya ada membuat camp sini dan waktu sebagai headquarters-nya pada itu sampai 18 ribu bulan Jun 1945 habislah anu pendudukan tentera Jepun sama satu. Jadi tentera Australia lagi datang. Australia lagi datang pada masa itu dalam bulan Jun 1945 hingga akhir 1945 kurang lebih awal bulan awal tahun 1946 tentera Australia ya ada buat camp di sini dan untuk menuju ke Syria. Orang itu dari Muara menuju ke Syria, jadi sini supaya lokasi mereka untuk terus ke Kuala Belait Syria pada waktu itu.
3: Ini adalah salah satu bangunan Pak Kadai yang masih didiamilah oleh bapa pemiliknya. Namun kita dipahamkan ada lagi beberapa buah bangunan ataupun kedai makan, mungkin kedai runcit Tuan Haji. Ya. Mungkin adakah ini tapak yang sebenar ataupun mungkin ada sebenarnya tapak-tapak yang lain?
0: Ya. Sebenarnya pada kurang lebih saya dipahamkan 1934 sudah ada kedai ini berdiri dibangunkan. Jadi beberapa buah kedai di sini ada yang satu ada empat pintu batap daun dan yang sebelah sana ada satu dekat sungai ada dua dan sebelah sini dekat bagian danau ini ada sebuah. Jadi kurang lebih ada 7. Pada tahun 1954 disebab perubahan keadaan jalan membuat jeti di depan sana jadi dibuat lagi apa nih? Kedai baharu. Kedai baharu itu 44 juga dekat dan keadaan bangunannya kurang lebih dalam kira 7 lah yang 4 sederet satu buah. Jadi empat penyaganya dan tiga itu perasingan. Artinya 7 buah kedai. Jadi bis dia tahun 1954 lah kurang lebih cuma itu. Dia pakai jalan ini terus ke depan sekolah menuju ke pantai. Dan lepas satu dalam setahun dua terus ke Kelisai sana dekat klinik. Sana lagi lepas satu tahun 1958 keadaan JTA itu diberhentikan sebab jalan raya boleh terus ke Bandar Sebegawan sudah siap jalan-jalan raya yang telah dibuat.

0: istilah kebanyakan pekerja-pekerja ini orang kampung, kebanyakan orang dari kampung air yang bukan. Ya punya engineer seorang aja tuh. Orang putih yang menguasai keadaan jalan lah. Jadi sempat dapat orang membuat jembatan di Lamba dan jembatan di Kuala Tutong sana lah pada waktu itu.
1: Siri akan datang, kita akan mengetahui bagaimana Kampung Danau mendapat nama.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user-friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama Biskita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biskita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biskita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama Biskita.

0: Dah, ambil serang surat lah.
1: Hah? Apa dia kita beri kedakuan ni kan?
0: Macam biasa, komisen.
1: Astagfirullah, ini yang dah boleh kita ni buat ni. Baik yang memberi maupun yang menerima. Jauhkan tak apa buat temannya ni. Astagfirullah.
2: Hentikan rasuah dengan kesedaran dan keinsafan.

0: Bah, mana saja. Janji lepasannya aku kaya. Cemana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua dadanya aku cek sampai malam ini. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.
3: Nisa, mendengar ko. Sifar kawan kita ni sekolah dulu ah. Masa ni jadi toke bunga ya sudah.
4: Steady kulihat di Facebook sama IG-nya. Kita ni tekel-kel kat mencari kerja.
3: Sifar atu andang kreatif. Dari dulu tu pandai mengubah bunga. Karang ani jadi guru mengubah ya jua. Boleh tahan. Pernah bisnesnya akan lingkup tapi bertahan ia meningkatkan saingan.
4: Ya takkan, masa ni ramai pengantin memakai hiasan bunganya untuk majlis bersanding.
3: Nah, dari kita ni menunggukan dapat keraja, baiklah kita ni pun ikut jual berdikari. Asal sanggup berjarah saja, kari hitia, blureh tetu. Rezeki ada di mana-mana.
4: Yang penting jua, kita ni pelajari kemudahan membuka bisnes yang dapat dimanfaatkan.
3: Wah, mumia tu lah kasta.
4: Balah kasta.
5: Generasi berdikari ke arah merealisasikan wawasan 2035.

0: Okay, disebabkan saya dulu indah bekerja, tiada pendapatan, hanya mengharapkan pendapatan dari suami, saya mula membuktikan pada orang, ada yang mengatakan, kenapa aku indah bekerja? Sebab kalau aku bekerja, aku dapat gaji sendiri. Dari sana, dari cakap orang itu, ia membagi semangat pada diriku, and then untuk berdikari, membuktikan pada orang itu, yang aku sendiri, sebagai suri rumah, aku dapat income jua, macam aku dapat menghasilkan macam orang yang bekerja. Indah semestinya ketaniaan ni, indah bekerja ni, indah mampu membuat bisnes macam orang lain. Lagi baiknya kalau ketani sudah ada kepandaian dalam bidang baking, cooking ke, masakan ataupun menjahit dan lain-lain, apalagi buatlah tindakan itu awal dan beranikan diri untuk membuka perniagaan. Mulakan dengan niat ketani untuk memberi manfaat, untuk membantu orang lain. InsyaAllah, kerana dalam kepakaran ketani, ada orang yang ingin khidmat ketani untuk dibantu. Jangan jua membuang masa, buatlah tindakan itu awal, sebab masa indahkan menunggu ketani. Lagi awal ketani membuat tindakan, lagi cepat rezeki itu masuk. Yang penting istiqamah, bersyukur saja. InsyaAllah ketani akan berjaya.
1: Syukriah Bakar, pengusaha SME.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianggu Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Amerika Syarikat dan Iran saling melancarkan serangan ketika rundingan antara kedua-dua pihak menemui jalan buntu. Pada masa yang sama, Tehran sekali lagi menegaskan sebarang perjanjian damai mesti merangkumi serangan yang semakin meningkat oleh Israel ke atas Lebanon. Beberapa minggu rundingan tidak langsung yang dicemari oleh ancaman keras dan beberapa gelombang serangan udara setakat ini gagal mencapai persetujuan untuk menamatkan perang atau membuka semula Selat Hormuz, laluan perkapalan penting bagi ekspor minyak dan gas dari rantau teluk. Amerika Syarikat menyokong operasi sekutunya Israel di Lebanon terhadap kumpulan yang disokong Iran Hezbollah. Pada masa yang sama, Washington masih berusaha mencapai persetujuan dengan Tehran bagi menamatkan perang yang tercetus pada akhir Februari lalu, membuka semula Selat Hormuz serta mengenakan kawalan terhadap program nuklear Iran. Sementara itu, Ketua Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres berkata adalah perlu untuk mengekalkan pasukan pengaman di Lebanon selepas mandat misi ketika ini tamat pada akhir tahun. Kebimbangan mengenai keluarnya pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL, tercetus apabila tentera Israel menduduki kawasan sempadan selatan Lebanon dan ketika Israel dan Lebanon mengadakan rundingan langsung untuk menamatkan permusuhan selama beberapa dekad. UNIFIL kini mengira kira-kira 7,500 pasukan pengaman dari hampir 50 negara. Insiden letupan di sebuah kilang yang dikendalikan oleh syarikat pertahanan Korea Selatan, Hanwha Aerospace, telah mengorbankan 5 orang, manakala 2 lagi dilaporkan cedera dalam kejadian tersebut. Pihak berkuasa menerima laporan mengenai letupan itu sekitar pukul 11 pagi waktu tempatan di kilang Hanwha Aerospace yang terletak di Jejun, kira-kira 150 km di selatan Seoul. Seorang pegawai bomba memaklumkan kebakaran tercetus yang berpunca daripada insiden letupan, namun punca sebenar letupan masih dalam siasatan. Ketua Pegawai Eksekutif Hanwha Aerospace berkata, letupan itu mungkin berlaku semasa proses pembersihan yang melibatkan pengeluaran bahan pendorong roket. Akhir sekali 3 orang terkorban manakala ramai lagi jatuh sakit selepas kebocoran gas toksik berlaku di sebuah kilang di Punjab utara India. Insiden berlaku di kawasan perindustrian di Ludhiana, kira-kira 105 km di barat Chandigarh, ibu negeri Punjab. Susulan kejadian itu, anggota polis, pasukan bomba, petugas pengurusan bencana dan pegawai Jabatan Kesihatan bergegas ke lokasi serta melancarkan operasi menyelamat. Pihak berkuasa memulakan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kebocoran gas itu. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 12:30 hari. Berita ringkas.

0: kita faham bagi para belia pada masa ini tidak dinafikan adanya cabaran ataupun dan dugaanlah untuk diorang ini, khususnya barangkali yang belum mendapat pekerjaan dan sebagainya, tetapi mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, yang bagus dan sebagainya, untuk terus mempertingkatkan potensi diri diorang itu. Kalau untuk mencuba misalnya memohon kerja belum dapat sekali dua, tu bukanlah satu akhiran untuk dia dapat kerja ataupun satu yang menandakan kita ini dia berguna, bukan. Jadi tak ada yang mudah kita ni melihat lah. Kalau kanya-kanya orang, malas aku lagi wanjar kerajaan ni, 10 aku hantar 10 je, anda kena tulak adang tu ku. Baru 10, baru menghantar surat, mana usah habis kita yang lain. Keluarkan segala kemampuan-kemampuan yang ada. Itu untuk orang mencari kerajaan.
1: Dr. Lily Suzana Haji Samsu.

Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Seperti adat istiadat Melayu, puak Melayu Brunei mempunyai adat istiadat yang unik dalam pengendalian majlis perkahwinan. Pada masa dahulu, majlis perkahwinan Melayu Brunei dijalankan dalam masa 2 minggu. Akan tetapi dengan kekangan masa pada zaman sekarang, menyebabkan masa untuk majlis ini semakin singkat. Setelah kata persetujuan dicapai oleh keluarga pihak lelaki, wakil dari pihak lelaki yang biasanya dipilih dari kalangan orang tua-tua akan diutuskan oleh ibu bapa lelaki tersebut untuk mewakili mereka, meminang anak perempuan yang telah dipilih. Kebiasaannya, ibu bapa kepada anak perempuan tersebut tidak akan memberikan jawapan yang muktamad kepada pihak yang datang meminang kerana mengikut adat. Mereka sepatutnya diberi tempoh untuk memberikan jawapan atau dipanggil bertangguh. Ini kononnya kerana hendak berpakat dengan ahli keluarga dan waris yang rapat. Walaupun sebenarnya mereka memang sudah bersedia untuk menerima pinangan tersebut. Sebenarnya adat bertangguh ini mencerminkan budaya Melayu yang amat berhati-hati dalam menentukan jodoh dan menunjukkan kesopanan dalam setiap tingkah laku. Sudah menjadi rutin dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu untuk tidak tergopoh-gopoh dalam mengendalikan apa saja dan adalah menjadi pegangan bahawa setiap hal yang dilaksanakan perlu dijalankan dengan rapi dan tersusun mengikut adat yang ditetapkan. Bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai adat perkahwinan puak Melayu Brunei, kita bersama narasumber Awang Haji Badas bin Haji.

0: Haji Kamarudin.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahawa masyarakat Melayu Brunei ini mempunyai adat dan juga budaya yang cukup banyak ya. Jadi kita ingin mengupas serba sedikit mengenai adat perkahwinan masyarakat Melayu Brunei yang diamalkan sejak dulu lagi. Jadi mungkin Tuan Haji boleh bercerita mengenai adat perkahwinan masyarakat Melayu Brunei. Silakan.
2: Sebelum perkahwinan, adat ketani orang-orang Brunei ialah hanya ketani karanganik meminang. Dulu berjarum-jarumnya. Berjarum-jarum itu antara dua keluarga lah dulu tu. Antara keluarga bini-bini, ini malah pihak laki-laki. Pihak laki-laki berjarum-jarum ada pihak perempuan. Yang dah banyak tu, yang datang hanya dalam 2-3 orang hanya tu ya. Berjarum-jarum ada bini-bini. Tapi bila sudah yang berjarum-jarum ke sana, berjanji tu ya di sana tu. Bila bisitakan datangnya, datang lagi tu. Bila datang yang kedua, tu bersuruh. Selepasnya bersuruh, ia datang lebih kurang dalam 7-8 orang lah tu antara keluarga-keluarganya hanya tu. Lepas satu lepas bersuruh belum tentu berisi tu. Belum tentu yang bini-bini ni menerima, belum tentu tu. Kemudian kami datangnya berjanji tah. 3 hari ke 4 hari ada kami ke sananya. Kami kalah habis kita. Lepas satu 3-4 hari datang ke sana. Kalau ada orang datang mula-mula 7-8 orang hari bersuruh tu. Kalau yang hanya datang 4 orang datang berisi tu. Tapi lebih tu, lebih dilebihinya. Kalau sekiranya berisi, dilebihinya. Ia pun baru juga bertanya arah bini-bini tu, semua bini-bini ini guna ataupun tidak. Dia orang membalaskan anu ini, membalaskan pesuruhan ini, kesana dia beritahu dia, kita sudah bersuruh, kami terima pesuruhan kita tu, tapi dengan syaratnya lah tu, dengan syarat-syaratnya, berian, tanda bertunang, lapas satu, bahan tertanda apa tu, lapas satu, tandanya ada jauh banyak tu. Macam dia orang, bah kami tak ke sana lagi ya, menghantar tanda, tanda bertunang. Tanda bertunang yang biasanya sebentuk cincin, duit. Tidak ada jual banyak-banyak macam dulu tu. Berian belum tu, belum lagi bantat berian tu, belum bantat berian tu. Lepas satu bertunang, berapa bulan disitakan bertunangnya. Anulah di antara kedua pihak kan ni bersetuju. Biasanya dulu-dulu tidak ada mengira bulan ini kemasung hatam sekarangnya. Sudah tu, anu tiap. Bertunang.
1: Apa kegunaan diana tu kan sebenarnya? Sebab kalau masa ni di zaman moden ni ya, kita ni indah lagi melihat diana tu.
2: Diana tu yang sebenarnya dang di orang tu macam menarangi perkahwinan tu supaya di orang tu dengan dalam keadaan tarang macam tu. Bukan ada lampu macam sekarang ni. Yang memandihi itu ada yang pengangun. Adalah seorang dua orang tua-tua tu memandihi itu. Mandi pengantinnya mandikan kena naik kahwin sudah ni. Pagi ni mandi. Kadang tengah hari pukul 4, ada orang naik kahwin tu.
1: Jadi, seperti yang bis kita ada nyatakan tadi, pengangun lah. Apa sebenarnya pengangun ni? Dan mungkin apa kegunaan pengangun untuk majlis perkahwinan itu?
2: Pengangun itu dia yang ialah macam gaya mengindung bini-bini itu. Bini-bini mamanya, bapaknya lepas tangan tu. Pengangun itu yang bertanggungjawab tu. Apa-apa semua sekali yang bertanggungjawab menjaga tempatnya tidur, menjaga apanya semuanya tu, ia menjaga keselamatan anak itu. Laki-laki pun macam itu juga. Pengangun itu yang mana tu bertanggungjawab macam menjaga macam makan minumnya apa. Bapa mamanya anda lagi berapa mana tu pengangunan itu diharapkannya tu. Mia tujuh pengangun laki-laki.
0: Dalam sesuatu majlis perkahwinan Puak Melayu Brunei, pengangun sangat berperanan penting sebagai indung pengantin. Menurut orang tua-tua, pengangun ini kebiasaannya akan sentiasa bersama pengantin bagi tujuan melindungi dan mengusaha pengantin.
1: Jadi seperti yang bis kita ada nyatakan tadi, pengangun lah. Apa sebenarnya pengangun ni dan mungkin apa kegunaan pengangun untuk majlis perkahwinan itu?
2: Pengangun itu dia yang ialah macam gaya mengindung bini-bini itu. Bini-bini mamanya, bapaknya lepas tangan tu. Pengangun itu yang bertanggungjawab tu. Apa-apa semua sekali yang bertanggungjawab menjaga tempatnya tidur, menjaga apanya semuanya tu. Ia menjaga keselamatan anak itu. Laki-laki pun macam itu juga. Pengangun itu yang mana tu bertanggungjawab macam menjaga macam makan minumnya apa. Bapa mamanya anda lagi berapa mana tu pengangunan itu diharapkannya tu. Mia tujuh pengangun laki-laki.
0: Selepas majlis persandingan berakhir, akan ada lagi acara atau majlis mulih 3 atau 7 hari.
2: Satu mulih 3 hari berjanji tu. Mulih 3 harinya menentukan itu tu. Sama ada ia bersesuaian kah sudah

0: indah ke sudah, adakah pergaulan di orang ini mesra ke sudah, apakah baru dia mulai 3 hari mulai ada pengantin anu dia pengantin laki-laki dia ke rumah pengantin laki-laki. Ramai lagi tu dia yang. Ramai lagi tu ada pengantin anu pengantin laki-laki tu, ramai lagi tu. Ada pengantin laki-laki mulai ke rumah laki-laki dia pulang tu. Dan dia pulang. Kadang-kadang makan minum apa tu ramai lagi pulang tu. Berjaga-jaga lagi dia orang tu. Berjaga-jaganya dia yang dah lain tu dah bukan dah duduk-duduk. Mesti diundang, berdiang-dangan, bersair apa ni. Itu tengahnya anu pekerjaan di orang tu.
1: Lestari budaya.
2: Lestari budaya
1: kepada Auda.
2: Kepada bahasa,
1: bahasa,
2: adat,
1: dan
2: adat,
1: budaya
2: dan
1: yang
2: budaya
1: diamalkan
2: yang
1: oleh
2: diamalkan
1: tujuh
2: oleh
1: tujuh
2: di negara
1: Brunei,
2: Darussalam.
1: Adat mulih 3 atau 7 hari ialah tradisi di mana pengantin lelaki akan pulang ke rumahnya dengan istrinya selepas tinggal selama 3 atau 7 hari di kediaman istrinya. Pada kebiasaannya, keluarga pihak lelaki akan memberikan hadiah seperti barang rumah dan juga barang dapur kepada pasangan ini. Ini menandakan penamatnya upacara perkahwinan Puak Melayu Brunei. Sekian dibawakan mengenai adat perkahwinan Puak Melayu Brunei untuk keluaran Lestari Budaya pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pertubuhan Kesehatan Sedunia, WHO, menyarankan hanya 6 sudut teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.
1: Apa? 7 hari? Aweh, kitaran hidup nyamuk Aedes dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa 7 hari. Mohon dibiarkan boleh menyebabkan Aedes atau mungkin cigugunya malah Zika. Bari jap jatuh kita Mohon cematuk untuk langkah awal. Bisa kita ketani membasmi pembiakan nyamuk-nyamuk ani dengan membersihkan halaman rumah. Apa juganya 10 minit? Seminggu sekali cegah Aedes. Brunei ku sehat.

0: already scaling new height. Forum memberi peluang kepada
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kau bang?
1: Jogging ku tadi, Pak. Ada ku terlihat papan iklan menjual rumah di luar simpang atuk.
2: Oh, bapak pun baru terlihat kemarin. Orang memasang papan tanda di sana atuk.
1: Penjualan harga rumah teres $150,000. Nombor teleponnya ada, tapi nama ejen harta tanah sama nama kompeninya ndak ada dalam iklan atuk.
2: Bah, bisa-bisa saja. Jangan luan terpedaya dengan reka bentuk dan harga yang kena tawarkan atuk, walaupun bisa usulnya rumah atuk. Baik, jom minta nasihat arah penilai sama ejen harta tanah berdaftar. Setahu bapak, papan iklan ini pun mesti jua ada kebenaran. Baik, tah cari maklumat dulu wang eh. Membeli rumah ini bukan macam membeli barang biasa di kedai. Tanyakan jua arah pihak yang berkenaan.
3: Senarai nama-nama penilai berdaftar dan ejen harta tanah berdaftar boleh didapati dan dimuat turun dari laman sesawang Bovia www.bovia.gov.bn. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 16-2 Akta Penilai dan Ejen Harta Tanah Penggal 281 bagi seseorang untuk menjalankan perniagaan sebagai ejen harta tanah melainkan ianya seorang ejen harta tanah berdaftar di bawah Bovia. Jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak melebihi RM5,000 dan denda tambahan sebanyak RM500 bagi setiap kesalahan itu berterusan boleh dikenakan.
1: Nah, Pak, sudah ku telefon. Ku tanyakan namanya. Kali ku cek arah Bovia, benar tidak ada berdaftar.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Penilai dan Ejen Harta Tanah Board of Valuers and Estate Agents Bovia, Division Pengurusan Lembaga, Kementerian Pembangunan dan Radio Television Brunei. Menyewakan rumah. Menggadaikan atau menjual rumah dan tanah kepada pihak-pihak lain adalah menjadi kesalahan untuk menyewakan rumah, menggadaikan dan menjual rumah dan tanah kepada pihak lain sebagaimana yang dinyatakan di dalam syarat dan peraturan di dalam perjanjian. Jabatan Kemajuan Perumahan akan mengambil tindakan terhadap pemilik rumah dan tanah di bawah skim perumahan negara yang didapati melanggar perjanjian, termasuk mengambil tindakan

seperti penarikan balik hak milik rumah dan tanah berkenaan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian Darussalam 123.

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Lintasan sejarah.
2: Tongkang adalah perahu yang berukuran besar dan biasanya digunakan untuk membawa bahan-bahan yang berat seperti kayu bakau, batu kelikir, pasir atau bahan-bahan dagangan seperti buah-buahan dan sebagainya. Selain itu, tongkang juga sering digunakan untuk beramu atau majlis gotong royong. Biasanya juga untuk mengambil kayu-kayuan, sama ada persediaan bagi majlis perkahwinan, membuat rumah dan sebagainya. Perahu jenis ini digunakan sehingga ke hari ini dan biasanya digunakan untuk membawa kayu-kayu bakau atau buah-buahan seperti kelapa. Sebelum tahun 1960-an, perahu jenis ini masih menggunakan layar selain menggunakan dayung. Kajian yang dijalankan juga telah mengenal pasti jenis kayu-kayu yang digunakan bagi alat-alat perahu ini seperti merbau, meranti merah, tajilam, madang sisik, kimpas, tulung dan selangan batu. Kayu-kayu itu adalah kayu tempatan dan sesuai untuk pembuatan perahu dan alat-alat yang berkaitan kerana sebahagiannya merupakan kayu-kayu keras dan tahan lama. Bagi pasak, selain daripada kayu, ia juga menggunakan akar lubang. Dari temuan itu dapatlah disimpulkan bahawa pengangkutan air berperanan penting bagi masyarakat Sungai Limau Manis. Kedudukannya di tebing sungai memerlukan alat kemudahan sama ada sebagai alat perhubungan atau untuk mencari mata pencarian seperti menangkap ikan, perdagangan dan sebagainya. Perahu-perahu berkenaan dipercayai dibuat oleh tukang-tukang tempatan dengan menggunakan kayu-kayu yang masih banyak terdapat di kawasan ini sehingga sekarang. Gumbang, jompong atau bidar dipercayai digunakan bagi alat perhubungan setempat dan untuk mencari mata pencarian di kawasan-kawasan yang berdekatan. Tongkang pula dipercayai digunakan bagi pengangkutan ke kawasan yang lebih jauh, mungkin ke Kuala Sungai Brunei atau sebaliknya. Ia mungkin digunakan untuk membawa bahan-bahan dagangan, sama ada bahan-bahan tempatan seperti hasil-hasil hutan atau bahan-bahan dagangan luar seperti tembikar. Pengangkutan jenis ini adalah amat sesuai di Sungai Limau Manis kerana keadaan sungainya agak cetek dan mengecil di hulu sungai. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
1: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.

tips keselamatan pejalan kaki. Pastikan biskita mudah dilihat. Pakai baju berwarna cerah pada waktu siang atau pemantul cahaya pada waktu malam. Berjalan di tempat yang terang, terutamanya semasa melintas jalan. Jika membawa anak-anak, pastikan mereka bukan berada berhampiran jalan terbuka dan sentiasalah pegang dan iringi mereka selalu. Elakkan gangguan. Simpan telefon bimbit, peka dengan keadaan lalu.

0: berlintas. Jangan gunakan fon telinga. Audio tidak dapat mendengar kenderaan yang menuju ke arah kita. Patuhi undang-undang lalu lintas. Cuba jangkakan tindakan pemandu kenderaan, contohnya jarak dan tahap kelajuan kenderaannya. Jangan anggaikan pemandu akan mendahulukan pejalan kaki seperti Auda, walaupun kita terfikir bahawa setiap kenderaan punya brek untuk berhenti. Berjalan di tempat yang selamat. Gunakan lintasan zebra, lintasan berlampu isyarat atau cecantas semasa menyeberang jalan. Berjalan di laluan pejalan kaki atau di tepi jalan yang menghadap laluan trafik yang berlawanan. Ingat, pertama, pastikan keselamatan. Dua, jangan melintas sembarangan. Fikir dengan bijak dan waspada selalu.
1: Kadar kemalangan jalan raya semakin meningkat. Beberapa punca dikenal pasti penyebabnya.
2: Kelalaian pemandu. Membuat pesanan ringkas dan bertelefon. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semua ini boleh dihindar. Tingkatkan kewaspadaan. Peraturan dipatuhi. Sayangi jiwa Auda dan keluarga. Jangan jadikan orang lain menderita dan merintih kesakitan disebabkan kecuaian Auda.
3: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
0: Dengarkan National Anthem.
4: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun Auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khu Susilawati, Penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Jabatan Berkhidmatan Awam dan Jabatan Perdana Menteri pagi tadi mengendalikan program eksekutif muda Kohort 2 diadakan di Institut Berkhidmatan Awam. Program yang berlangsung sehingga 29 Ogos itu disertai 20 orang. Laporan dari Tanah Suci, rombongan pertama jemaah haji negara dijadual bertolak ke tanah air pada pukul 7 malam ini waktu Arab Saudi. Dalam pada itu, menjelang kepulangan jemaah ke tanah air, syarikat Al-Hijrah Travel and Tours mengadakan taklimat pengurusan kepulangan bagi para jemaah haji yang mengikuti syarikat berkenaan. Program pengembaraan pengakap diharap akan terus melahirkan generasi belia yang berwibawa, berdaya tahan dan berjiwa pemimpin sejajar dengan matlamat pergerakan pengakap dalam membentuk warga negara yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Diungkayakan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, para peserta diuji dari segi ketahanan fizikal, daya tahan mental, disiplin diri, kemahiran navigasi, kepimpinan serta semangat kerjasama berpasukan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata pasukan pengaman akan diperlukan di Lebanon selepas mandat misi semasa tamat pada akhir tahun. Satu pilihan yang mungkin menghadapi tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Majlis Keselamatan PBB meminta Tuan Guterres untuk mencadangkan pilihan menjelang 1 Jun bagi membolehkan pasukan pengaman PBB kekal di Lebanon, terutama untuk memantau garisan yang membentang sejauh 120 km menandakan sempadan antara Lebanon Israel yang kini dilanda perang Israel Hezbollah. Akhir sekali, Kesatuan Eropah EU mencapai perjanjian untuk pengetatan peraturan penghijrahan baru yang membolehkan hak pemulangan ditubuhkan di luar blok itu ketika negara-negara berusaha untuk meningkatkan pengusiran. Penggubal undang-undang dan negara-negara Eropah mencapai kompromi sementara mengenai pembaharuan itu yang dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tekanan politik untuk mengekang penghijrahan sekaligus membuka jalan untuk kelulusan terakhir. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei, disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana 1 tengah hari.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: nya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: Selalu bersama nasional.

0: الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wala antum aabiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wala ana aabidum ma aabadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wala antum aabiduna ma a'bud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku

0: kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikinnas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahinnas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Islam bersama nasional.
2: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberi

0: Inya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.